0: Mina umaro, wambia bwana wako anavunga. Anavojitapa mtani wazi wazi, mwagu anavunja. Paka natamani nige kwe bisho, ila maisha ndo yanakunja. Sina kitu na unajua wazi, mashine tatu na uza mtumba.
1: Ayo, ayo, minetua Loni, Loni, Loni Flex, Loni Music, na msikiliza Baba Manka. You already know what it is, baby.
0: Eti kumbe oh no, mapenzi neno butu, vile wana mwaza ya na waza uku, oh, arafona jisifu, mama.
2: Yo, mina itwa B2K, Star Beat Boy, na msikiliza Baba Manka.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: 88.9 Nuru FM. FM.
2: You are listening Nuru FM.
3: Ujazo uliokamilika.